0: Tabelada.
1: Cawan cawan.
0: Tabel ku tabas itu.
1: Dasung sunu na irla gandangan kakan la.
0: La gandangan kakan.
1: Impela itera tere nanti lisik sotlok mana bawa.
0: Nana manda.
1: Cawan cawan. Nana tiba tahu na kuang gandangan kakan kuwa.
0: Kesus na elsa sekarang na gandangan kakan la.
1: Namanya saya sekarang ni, nak kalau muka kau nak kalau studi ni saya nak GCRFM.
0: Thank you, Baba. Demi rancangan ini.
1: Thank you.

0: Samani bitarsimo silo chiko twala. Ibeka ruma ile bela 1986. Msa tamaxa re dikala kama kume mune ngwe tibana tebelo ndzela wora ni ya yamuna. Msa tamaxa etsumana skanga kana banga korbanga tsa shanga shambu ya Facebook na unga skuta kutata tano. Akusumana dikala banga skuta kuba washa shanga kutarsa shanga shambu ya Facebook fuka sa tsetano je sero space ku FM. Sal dedi masangur kesan sana nela kamu dapat skudu jojo ni mana ille emas sama dalam green farm nampun ahan untuk bersama cemerlang mana ille rodu mengajar laka bugis la emas kat sana ulsam kuat ni mana naman man maria kotoran kesan neka gear beroy emas kau nanti rapun demi rumah cibun emas kau Allah kita bersama kesan nanti sana nak merkoto sejajar cender koto ikhazila berkesan sana nela kamu ini emas kau mana kaz masih satu ramu balan zela elinda madu leker koto kesan nela kamu na elu dog madu leker kecim kumbuza ekskala kamu man gate la man kesan sana nela kamu na demu cakar ni mana ille ekskala nublu kuna kesan sana elindi vali gueban ni mana ille Ekeni betros gubun embun ille skai sharen jalan embun ille emaran jalan kat tinggi tinggal embun ada mungkin arwah kerajaan untuk buka skuraf lepo embun likin gubun embun korona embun anda nama dopa embun korona sebab face mula mungkin kesil embun pitra mu asin kesus nene dekam gini nampan ogosan embun ille embun kerajaan arulan cabaran embun korban lay petas matos rongan jalan matos embun korban embun kerajaan kabel ayam kerajaan Eric Matibula. Eba laba mingi sala me laba ngafu kama tersa chenge shama burisha Facebook kape barufu kemari ekta kune laba tersa ke laba tersa wa love bongo laba tersa blue thumb. I am hungry. I need some money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Money. Rugama chizwa kora tamu baku ilokuwa bingu mwe ubama ne rote ndoro banga manda ti toko dawe baku mina na wenye ndelega wasanga ni lauru toko dawe ina bache dawe mbiri baku nukona na kuwa mbiri chidau ndoro banga manda ti wana mianga wana ngaku na ngatarasa shinga jambo ya Facebook la ishiko mche mwanzo baku mwenye beds lemiro tuje niko mwenye kupisha bara mwanzo kuko mwenye kupisha tumara ndoro mkuu la begas dobla rone mwenye ndelega boki sala na mazaba la green farm afisha katika ishiko mche mwanzo na kusuka la kamlinga sa block 2 kesu ne la kamlinga sa block 2 ba kodoban ka bagara kamela iri service e ba kurshele bramina tembero de jere kamera kucha man sesungi le ka dabadri chila ka ndambila e ba bomsor se zakar chadar ko zona sa ndila na namdi wangu el semana na kamako shala pichuka se service la APMC mine manar basile ba kono ramu ba kurshele tembero de jere kamera kucha ko dalwa ngana ba ka thoma bod masenya na kama josela e na ko kwano the junior la jilongo ba pichuka se manar basile lar simana tulane ele ba ko koro ko ka suka ka mapubela ne kesu ne ba kono ramu ka bagara kamela bani Peter Fudo Rabambar bako shungwa nere kwa da kama sakona nko bila kubu pushashka wana kubu kubedeka kantukulo justice from Mashamba nere karusina magoro nere kama sakona na ya kaskia kwa nungu nchamakira kambila tisana na mwar koto makuru shile mwafra fana maste pati nko bila kufashaba na baranzara ka marbaranyi laka nkurka tomra manu megyan bano yulabi yitla ena usan jima kambila kandamila ufashu kase tisana na mwar koto kusukara nyagila nga shoko kaske MDK Stering bako rishile tlimi Kau nak kau nak lihat beliau kau memang kau hate night limin kau nak pusing mana mana zara kau nak pusing eman burus zara kau mampu nak kau nonton zara kau mampu bela Queen of Lipo mula berkasi elak kau memang kau mekra nak pusing kau hate beliau kau memang nak kau mampu bela ingkau mampu night limin nama nama belas sesuatu kau main ingkau main kesusahan nama night tabi Kau nak kau nak mana nung cakap kau bela singkit zara kau ramai berkurus zara kau merah dijar kau nak pusing mana mana zara kau nak pusing macam si kensanik sekarang kau skudu tabi elak ya tabi betul nak kau mula mula elak masa mula grand farm nama pusing kau hate himan logo kari masa mula oh na tabi betul nak elak kau mula mula kau mula mula elak pusing kau hate masa mula grand farm kau skudu Oh, yani. Es como en el caso de ganar batalla como era su nana. Es que zagan wana man. En batalla como era su comana comana el niño man. Es su lungi samar carno ta. Que casi eso. Amigos de la barca no me chavo carca bela. Y vuelvo chavo cuatro chavo cucos. Chavo de chavo. Sí. En como era pucha mano de zara carca como era pucha. Mate mate la chavo con la ya. En pucha na man la. Man la. La que me chavo con la otra forma la me durante la ya. Entra esa la y man lo con gari. Si se carca de corto la romper que show. Pucha que vuelvo chavo cuatro niña gran que show. Porque así. Kaskel chamakar bana itu baru rumah kau cukup sekarang bekas topok aku fikir mana berita lagi atlet berada di jam kau berung bezak jisar fam es kau bisa mencari lagi mengenai sablok curu rumah gani lagi bukis lajat menawan cawan lar singa viola aku juga sih itu baru rumah kau cukup sekarang bekas dorm rumah orang kau ada cari berita lagi mengenai atlet mi enak berada pusat le gear balik cukup sekarang atlet lah pusana singkat zakan orang ban left beri cawan lagi segaman lah aku juga sih cari berita lagi cukup sekarang kau mula lah rumah orang kau ada ilu duk mula lagi good morning atlet berada di jam kau berada pusat berada lagi mansur film kau apa pelan rata frigin lah film kau cerita kau apa pelan nama mama saule kulin jamurung Mandu leker kotok sekarang Robin ke Shoko. Aku cakap si FM yang kampung bulu juga mandu leker. Kesus man. Jangan boleh bagun orang mandu bagun urusan my lovely. Jangan kemana pusing orang zala kerana kemana pusing. Entukulu. Hey, ti salah number kotok sekarang yang kelar ke Shoko lah. En FM yang ke Shoko Robin bawa mampir si zakar cakap dari kotok. Entah itu nala. Hey, follow kursi mandu Thomas sekarang kami Sean lembap pusing kat si. Jangan boleh sekarang ini. Selain kesus man. Ekos kampunya ko Viko bagun bawa mati lar rote di jet lemi. Entukulu pusing. Sipugu amashudu. En sipugu arufunwa. Kaskem aku ramai sekali cerita dan bagus cerita dalam radio. Tapi demi nanti kami nanti percaya nanti sahaja nanti sahaja nombor lagi aku sekarang kecuma. Enam percaya nak kaisai sekarang kecuma. Okay, estungan lagi kecuma. Mau percaya kat sekali cerita dalam ini aku sekarang kau masih ada. Orang aku ada tebi tebi bagus cerita macam itu. Kau percaya nak berzala kerja kau percaya kau nak cancel. Orang nanti buat no. Kau percaya nak kau nak toto nak kau pula. Enam percaya nak mana vigilant tu nak kau pula. Baru kau percaya kat tebi bagus cerita aku sekarang kau pula. Dan kau macam ini. Enam kau ramai lagi cerita boleh menerima tebi bagus kau percaya nomen nonga swaya abasan kat sana kita nomen Malaysia abasan katlanai ke entah dalam orang advice macam mana suka orang zing zing la from pon dalam niar macam mana aku away orang orang korang la ikhlan semua aku kerja dalam orang dijaya kerana orang orang pergi orang orang bukan lepas kuna flip pon orang mereka la emlong orang tiba mahu undang suka orang sama film la nam kaya ini orang orang mabasa suka orang PLK la bukan suka ikhlan semua suka orang double salan aitren macam orang best dan kerja orang mixer orang zaga orang orang korang la isu zai saya aku kerja dalam orang dijaya orang orang bukan orang zaga orang orang bukan baba kena syak double mangan la kau orang la putri kau orang suka orang yesa kena kamban la kamban la aku suka isu yang kuna suka na shandi makaya kurla ka zingi zingi nkomo muhashi angona ngakona fili jones machaba kurushi le tembra dijen kamara kubushaba na barazala kamara kubushaba pita rabambani kensan malu like na vele na vele machaya from fmz guys village venda lipobo province angona ngakona la ines mkuna bakurushi le tembra dijen abashumi and kamara kubushaba bennett sambo ime kenwa Bank selangku berjisar FM kena kat tinggi tinggi kuara. Enzala manzala mana kama balan la. Naman Grace bakuwele. Ingwa zita la kedalaman kakan. Naman kami keluarga bebedeka. Sagwad machine bisa kusukana section A la. Enzala kan suruh nama check kusukana kama balan la. Masana. Enzala kama wana isla. Enzala kama tila matonsi. Enzala kama vusa la. Aku cakap cendera mana kat sini manis. Kau nak sukar kat tinggi tinggi. Cinta mana ini. Kau susun nama manis. Kau tinggi tinggi. Anda nama doba aku. We are together from Tukuta. A black phone. Kau susun anda nama doba. Enggak nak kau nak ikut korang. Tonton bagus cerita cendera dijar. Kau nak buat pusing. Kau nak pusing. Tembi Grace baru sahaja kau mampu bela cendera. Kau nak mampu bela lah. Esok hari cendera. Kau mampu cendera. Aku cakap cendera mana bela. Kau kuan wan tonton. Kau nak mampu bela popor. Kau susun. Orang kau dah lihat sekarang filem kau rasa baru bagus cerita berada di jalan kau berapa Thomas untuk awak semua bukan kau suara lah. Ekal film makanan ini selalu cembur filah ciri zaman makan selama nonggal. Enak betul berada berbeda frufero precious. Emma Butler lama nonggal. Aku juga tidak nak berada di sini sekarang filem kau rasa zaman. Kau sudah nak kau rasa zaman lah. Emak kau masih bawa bawa kau mengisir kau cenderung kau berapa kau saya kau masih bawa kata. Orang kau dah lihat buat cakap bagus cerita berada di jalan kau berapa baru berada nak kau berapa Mantari Sachaka, Kwanaka Gaula, Gravelin, Fukar Maname, and Pushana Kukwan John Chaka, Kwanaka Gaula, Gravelin, Fukar Papa Main, and Title Lyman Grace Maur, Lakamapubianska Sports Center, Fukar Maname, Napa Pushoka, Inkwaban Laba, Ichaka Pusha, Nurkwana Kagaula, Gravelin, Dagitli, Milo, the Jane, Kessels, then Exkaraka Gaula, Gravelin, Kaskawanaka Kuramanala. Kuma fisi mla mzama kuri sila tebro di jeri kumbela kufusha mla mbana zara kari kumbela kufusha kukoronto tona kama pobe la ni pusha na ema nunga nanga kora nanga taro la mansungula la bina in la ishlepsa nchami na manaru no kuri sana na ringa no kusuka la kama kusha la manla ba pusho kasa ima la kuma fisi mla mzama kusuka la bina in la wakum kumbela kumbela kumbela deka frufero precious mabata la malonga ela ntunga nanga kona da iniki ngobere bloko mboko nokufamela kongwe kusukana behlela ni khesa swinene mboko kona mana eke ni mbetsa wa xigubu boko xile tembe ra DJ ni kombela pusha vana vana tsela ka kombela pusha e mana floor ma kubela lama wala mana ane ke mhlanga lama ke rona jisar la ka siyana lana ja jeka na ndzatu hunye kusukana ka xikuku anda ya wanda mkwa pusha ka hlei hinwana vanhu breaka ma cash e papa lona ma cash lango bongane la go sembetsa wa xigubu ra bolo na ka xikuku stadium ni khesa swinene braho Mwana ngakona la iman la isa damsa damba kuru shile na basho meti jetle mwana kupusha kukwan makapele laka shkukwan la mafese mlanzo la pena ila shwanga nyama wais men socha kuna pala no mwana kupusha kase isa dam ngobe ni kusukana ka pulu kwan la kesho ni kusukana pulu kwan la mwana ngakona ipesa kwa nampusa mwaku tzitla wete na tlemiro duje shungo nere laka ngobe mganyano ndona ifra makam kona la turu le makona nabo ba go rshire mjana ba shume di jetlebe en ko mra pusha bana ba ntsela ka re ko mra ku pusha tem mashaka zik suka na sha wala block 23 la ya le pusha na ku kwa ntalo nga bana ka thomara ku kwa ngo nyolo la ka thomara ntsa ko ngo nyolo ku suka ka thomara ni kesa shlan o ma ku ma ka thomara la shivula na ni kesa le ba mandla be le ka ske ngo nga ko mra e jet mra ba shaba la ba singa viola ba go rshire tem ra di jen ko mra pusha la thomara no ko shla bekas dobla mana na suka na stembile e suka ka ba pobela mama kesa la singa viola ba pusha ka tej jen mra ba shaba la na singa view Parou uma coisa comigo, eu falei com o Oxo, para cá, como ele é um ganguinho, um golo, um bistan, number 128. Agora agora, get kumbuza. Bagulho se ele tem, um achome, um olho, neném, como ele é uma puxa, como ele é puxa, o bet, como ele é carvalho, ele puxa no banana, o babana, como ele é um taitano, lá em checa, uma caça, no cupê, no. E como ele é um bebê, deca, estuculo, enxamina, e da cara, uma sierra, como ele é. Guarda Giana T. A. na Unumata, like a Mavaranda, Opusha, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like a Mangate, like Ramafalo Lucent tenkate kuba kuri shele tlemero DJ ngoba kufisha bana bana zakare kuba kufisha manim jajira mafalo naka dzingi dzingila nkata mina ivisa de matibula naka homa 14A yinar kotsera mina ngari matibula kona ka homa 14A yofisha kahle mana hari nkata khalanga kona ka homa 14A nkesa shtene nkata khalanga mana hari laba la homa ka homa 14A kaske bo pete rama shiba kuba kuri shele shingwe ndir kona dopeni kana lockdown street ngoba go okay yabo kuba go fana ku ngwentsana nkesa shnene nele ka bona bakona mana ngumthaba kana kambela mfora mabunda bakuri shele tlemero DJ tabana tlaba tsini kombela kusha bana bantsana ka emani mkate ko mathebula la shika shikukwana uthi r la mama albila ka shikukwana na kokona wa kuhlula na gena the a a kusha ka sei emani mabasa makapule ndir kona ka shikukwana dango tabana tlaba tsi e bokore bala ila kemsha go bokore sile tsile mo DJ ma shoma mo tebar kombela kusha papa mhlorisi tsaka resa ko tsola ro bela ka shoko khensa ndo ro bela kula ka mapayenda na il simela na ka boko sha kusha ka hle fm nya gelana ila kemsha go khensa shlan ngona nga kona ita ka hlatso go bokore sile tsile mo DJ go bokore kusha bala bela ka kombela kusha skoni man maria bela kula ka mngena sa block 2 eskoni man machim zela ko kona wa ku hlula na ti a ila na wisa nje ma kamela ka ndambela o kusha ka hle tsaka rose machim tsuka ka mapayeni kasi wakar mana ima chos kensar bago aku fukuba na brandzara kasi kiti zakar wara mbani and knowledge madu leke laga thoma na and tala nuka happy birthday na leka komba ya mina inzala mamadu leke laga shkundu kensar machosi mina and kesho nene man kensar machosi wakar mana ima fe inye leti ngoma foto wakar shile te brati jenu kumbra kusha bana brandzara kar kumbra kusha anda izawaka ma keke laka ngo bela gyan baru laba yechila na mofaya laka ma vuza intiro bar laka homo 14b ngoma foto and laka homo 14b danke kaskima kuna mna lema zabala na grefa bakuri shire tlemra di jeno kumra kusha shgo mesha mtsena na kamne gresa block 2 tsinki dzakano wana bana ka la nambani la na nest pre chaba na kashgama na pusha ka hle papa angulo na anakanyo la green farm land kesa shnene papa kala kata ngona nga kona la ejo da sergeant bakuri shire tlemra di jeno kumra kusha da general patson kosa ka shita chikambato e brenda mere mira karbala la na jeno no shawala la rsinga view a pusha ka hle ejo da sergeant la kambato block 5b masida mutsvandile bakona na borobo go shigona rgola cha khumo magubu ndo rivonga manda tshikona miyanga ndo na magoyi bakuri shile mavuna vana na bashume ni kombela e ku kubzera go shigona rgola Cape Town Park kaya ele ka mavuza Gaddafi mi dan kesho na Gaddafi kusukana kama vuza la ngona nga kona nka bakana kamera e brand number mila karbana na kusune re khoroen bakuri shile ma shan kombela go pusha kombela go pusha bana na tsara kombela go pusha mana bomba do stenye kona 14b papa shila sa zambukeri la ka sabran bar la sa dana lo jitiro oscar job ra ka shikukwa nda yana kombela tshelo ka bebe deka tum kantombi e mathonse la ka shikuna ntshabela ya apo pucho ka tlo na bero ka se brenda mre mele la karbala la kswene le khorwene ka tsone e brenda mre mele la karbala la ka ske mona nga kona ba e erik tarambe ba kurishela tsebra dj nkombela ku pfuxa vana va rendzela ka xikolo xa matsena la ka vanendelesa block 2 mananzalo nandzalama eleka nkuru ka tomra engeta bolo yila ka gara section f a ku pfuxa kahle ri ta rimbeni ri kona bolweni khe swinene kusuka la bolweni laha un'wana a nga kona no n'wi tlhavakhara kabela eku kona makabelela ka xikolo va ku ri xelatlemura dijeni ngombela ni pfuxala mfana wa goxela ka mapfuvela wisa njhima kamela ka ndhambi laha na basa ri n'wana wa niphosala ka ngombela ekombe tlhelelo ka pibedheka sagwad maxim za kusuka la gara section a na le ka khatutshelo muyendi from dopeni nereka hlulumathi kusuka ra mavalani laha dakaro masiyara ka ngombela a pfuxa kahle nona va ri kahle kokwana va kapulelela ka xikokwana khe swinene la ka xikokwana laha en'wana a nga kona no n'wi tlhavakela kabela yeya no andzerisita muchava ku ri xila tlembela dijeni ngombela vuxelo n'wazita mahlangana ku hlekana ti f laya ni pfuxana na mandrozo bya la ka nkuzani laha ni ta hetelela hi mansufi va ka vuxaka byo tomola la 14 laya va pfuxa kahle yeya no andzerisita the original one kusuka le ka muswana le en'wana n'wi tlhavakela kabela i visent wayila va ku ri xela hi swin'wana ri kona kzn visent chaukela ka nkuzani laha roni manganyela ka bokisi laha na mani mdau la hlangana na RDP ya vapfuxa kahle hi n'wayila vicent no ku va kiti shapiro da n'wana nga kona laikwena ra khaxani va ku ri xela tlemera dijeni kumbe la kupfuxa sisnes nkuna la ka dzingidzingila emani makumele vadumo kusuka ri gena section f labrena mrimi la ka rivala la kambe tlhelo ri ka bibedhe ka masilo mathe ekusuka la topana laya topana le topanama va kupfuxa kahle nona va ri kahle idlori ya khaxani kusuka la mhlakongo lani khe swinene a topanama hi le dobanyama va ku ri mani n'wi tlhavakela kambela i carvin makananisi va timbufe hanani gemburani va ku ri kumbela kupfuxa brenda mrimi la ka rivala la tikani fanovala ka nkura zamani chilidzima makhenso lamalonga vakurimani tlhavakela kambela imani makhumele grace va ku ri xiretlemira dijeni pfuxa yelitisela lava varikotsa sukana nyagelani ka xoko laha bodgian barokisura vehehlela enakala xakra no manganyi laka gongolani kombe tlhelo ri ka bebedhe ka ntswanano mangani laka jimra enele ka hlulo mathela ka mavurani laha ntoto mavasa la ka jimra vana va pfuxa kahle nona valero kahle hi n'wazite mani makhumele kwala gandlanani ka khani danke n'wana nga kona laha emukhani julia va ku ri xela tlemera dijeni kombela ku pfuxa vana vanzerekan kombela ku pfuxa evidence a vuhehli endlovu nesta lama ngombela ya ni le ka na basani n'wana maniphosa a kusuka ra ka ngombe va pfuxa kahle mani advice laka n'wa khuwana khe swinene mani advice laka n'wa khuwanda n'wana n'wi tlhavakera kambela hi timinete ta mbirhi leti nga sala ilindiva leyigwevani va ku ri xela tlemera dijeni kombela ku pfuxa matuvulo ya mina thembekile maswanganyi my second born Ricardo Maswanganyi kwala basani kwala mfana wa mina wo rhandza ku hleka Treasure Maswanganyi kwala basani kwala a pfuxa kahle hi mana vona Lindi Maswanganyi kwala basani ka nhlanekini khe swinene hi Lindi Maswanganyi la basani ka nhlaneki kona mani n'wi tlhavakela kambela i mana bomba na stinyiko va ku ri xira tlemera dijeni kambela kusa brenda mrimela ka rivala la mana siku ra sitembelela na nkateko la ka mapuvela endla hetela judgment wa maxavula la ri singa view a va pfuxa kahle hi mana bomba na stinyiko kusuka ri ka huma 14 b n'wana n'wi tlhavakela kambela yin'wana ks tlin'wani va ku ri xela na vaxumi tlemela dijeni kumbe na ku pfuxa mana vanandzelakani kumbe na ku pfuxa mana bomba lesitinyiko laha 14 b ni pfuxa na xikaya xa le ndleleni laha ka mahlathi laha reni jodi magoda la ka ndengeza la pfuxa kahle yin'wana ks tlin'wani kusuka la ka thomola a hi tirheni maxi ni khesa swinene xem va ku ri mani n'wi tlhavakela kambela i naki slow poison makhumele va ku ri xela tlemela dijeni pfuxa ni roni manganyela ka bokisi laha tshikani fanomara ka nkura zamani sizeka ri chadiri khotsa la robeni ka xihoko laha va pfuxa kahle i naki slow poison makhumele kusuka kwala pretoria ka yahile ka nkura fasonke tata n'wana tshamalo leke masekani va ku swin'wana ri kona bode b va kona va ri tlhavakela kambela i mani maria rikhotso va ku ri xile tlemela dijeni kombela ku pfuxa cation cation baloyi la ka ndhambela sc mani makhumela vutumo kusukela na section f papa mhlorisi zeka richad rikhotso la robeni ka xihoka 70 lak va pfuxa kahle mani maria rikhotso kusukela ka magevaro cation kasike n'wana nga kona ilinda ikhazi lava ilinda maluleke rikhotso va ku ri xile ma top dj khaze an kombela ku pfuxa vana va rendzelakani kombela ku pfuxa kokwana gaveni la ka makoxela cc elsimilani la ka makoxela na fm ya ka mphambo lo duki maluleke va pfuxa kahle mama mhlori ndengo maluleke ela robeni ka xihoko danki khazeni khesa swinene khazi n'wana nga kona layileni n'wana vani mavasa va ku morning ni kombela ku va tlhava ni kombela ni tlhavela mulongo ntima la ka mihlava vhilemu la manjo swen hlin'wana ka xihosani la i ta hetelela hi manes nkuna la ka dzingidzingi la va pfuxa kahle hi n'wana man mavasa la prk n'wana ni tlhavakela kambela i kukunene zoni va ku swin'wana ri kona ka nkombo 22b i zodo mnyoku mana bethlehem ni khe swinene mana bethlehem ekusukela ka nkombo 22b n'wana nga kona mani tabela va ku va nonongo ri rothe ni kombela vusa va tivelaho ni kombela ku pfuxa xumani tavete ixumani thaveni na mazambala la grand farm laha na nensinensi ni khesa swinene hi mani tabela kusuka laha rinongwela eka sike wetelela hitaleta kota ku tsumela xikan ka lava nga khoma nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp i mani la i basari n'wana mana mphosa va ku ri xile tlemera dj ni kona la ni tlhavele vavunaru ntsena mingiseromihaxi wa mina ni kombela ni tlhavela wisani xa dela 14 c laha kokwana makapule ka xikokwani na boti thomas jara mhlengwe kusukala ka xikhumba a ku na wun'wani i basari n'wana mana mphosa kusukala mugangeni wa ndola efraim makamu loyi va pfuxaka ni khesa swinene mingiseromi wu rhandzeka hambiswiri tana mingiseri mina na wona se hi tsutsumelaka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa hambuli xa WhatsApp eka nambar 0608 75942 na wena mingiseri a nga swi kota ku endla sweswo kasike ku va ntsena makumentlhanu second leti nga hindza yi bile yi hundzela wara liya ya ntlhanu sweswi mina na wena hi tsumela ka WhatsApp vo sungula hi la.
1: Tsao. Ntaka le botriki ngoveni labe ye hla vapfuki. Ntaka sabo aka makosha na ina pfuki. Ta itela manda he la khonweni la. Vaka dzingi dzingi. Hinkwa vanhu lava pfusha hi four star store ka ndindana. Thank you.
2: Moi so mina no kombela ku va pfusha. A vuri ichigodo cha mondomuila la basana ka tariki. Ntateka wandelele moya anamuila la basana ka tariki. Mitsutsuma na le mahawa leni loko masenyana Ronald Maleke Pfukani loko swona mutlantsena na n'wana Pfukani mukulu lexi wena ku xigoto xa mondomuila ni ri kona ku ra basana ka hlaneke bye bye muhaxi
3: se vula ni kombela ku pfuxa laswi namuntlha swa vaka nkulu a ku pfuki Mzaya ntukulu wa ka Gaveni i Hasani ntukulu wa ka Gaveni Maluleke namuntlha kwala ti-A ni ta mi kuma kona va Zaya Pfukani u bede ya Sagwadi Machinzi ivi ni pfuxa Master Class Maluleke ni vula kata n'wa mafoto na n'wina Pfukani Guyo hi ta hlangana kwala ti-A ivi ni ya hetelela hi Linda n'wa Maluleke kata Khotso kata Richard Khotso ni Albert ka Joko hayi humelelani namuntlha ku bede ya ntukulu wa ka Guyo Malenga ni vula Sagwadi Machinzi xa ka hini wo mi pfuxa hi kokwani Gaveni la ka makoxa tanku baya
4: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaku DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mangi ka Mukhomi Mantsongo Mani Makhuvele Mani Sibongile ka ndhambu wa Zumeri va Ponyo ka Makuva Block 7 a tikatareni a va pfuxa hi Mani Flora Makhuvela mawa Block 9
5: Rishilena wa shumi DJ Tlemi nkombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki Betty Billy account Nhlongo va ku a swi lava wena le ka ndhambu wa Dzumeri le mugangeni wa Mbazima le pfukani ka Betty Billy account ivi ku pfuka mhana nsuku na switshembelela ka Mapuve pfukani ka mhani kwala Limpompo ni hetelela hi Thembi Volsaka la ka Mapuve ka Volsaka la vanhu lava nkwava pfuxana wa masilo vi jindlovo ka Mapuve a chamando dani
6: kokwana wa the junior ka Jilongo Pfukani manelti melin Pfukani Excel Manchaki vanhu va kwana mhani mara ka Blackrock Split 2 danke
7: rixile DJ Tlemi ni kombela ku va dzudza ta nghena la ka minginisi lani ku na Hlamulo Pfuka eya hi xavela khekhe hi ta mama ni nghena la ka Mhlava Veleni ni ku Pfukani 7 hi ta dya khekhe ra Hlamulo kwala ka minginisi Block 2 ni ta hetelela hi kokwani Gaveni kwala ka makoxa ni va khomile xikhomani xa Puchwani vanhu lava a va dzudziwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka minginisi Block 2 ni ku danku DJ Mhlava ni ku
8: Abshen Tlemo DJ Master Pat mavulavula mpfukini na mo va pfuxa pfuxa ku koko teka vanharhu ta pfuxa mhani Human Fish ku xika ground in a ti e a va pfuki kasi ku na sisi Gloria Malile ku sukale ka Kakhala a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa mhani Mavunda hi mina ku suka ka Ngove a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela ku hlamusa mavoko hi kokwana swa box swa ka makoxani khani lowu pfampfu henhla ka madavulo mboyi a mina veli na khatsa
9: Rishini muhaxi wa mina wa nkoka kombela ku va teka vanharhu ni ku mhani Maria Maswangani kwala ka Maswangani kwala Pfukani n'wakhavanga a Jilongo kokwana wa the junior ye manana kanyi khale ni nge se mukhumba munhu wa mina munhu wa nkoka Pfukani mhani kwala 14A la tibananini la chaja kanya ndza ha tiwinyi i ri Pfukani kwala ka small chicken ku
10: vaxumi DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani n'wankuna kwala ka Nhlaneki emugangeni wa ka Mpenyisi ni pfuxa Vhiji Ndlovu kwala kusuhana xikolo xa Chamando kwala ka Mapuvi ni hetelela hi mani Gail Mathevuya kwala ka Maswanganyi vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mani Magoda ka Mapuvi a tiritirini e driver a teretere yaleyo dangu
11: inkulu khaze twana we n'wamomba ya vukarhi leyo tshika ku luma hi nomo yi luma hi ncila u nga zita man grace makhuvele egandlana ni ka khale pfukana mana mina ey n'wamunyamati mayatu boys mixo rikhoto na sansaiti kaya ku ri ka njhakanjhaka yi mandela pfukana khosa magelevenda ma vona edison laha a vuyehli pfuka braya mina lava hinkwavo va pfuxa hi papa muhlorisi zeka Richard Rikhoto ni kwala robeni ka xoko i 7 bilani hinkwenu khaze
12: minjhani minjhani va xumi tijetle ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa gumbagumba Elias Novela kusuka le ka xihosani pfukani mihlave ni pfuxa kata Joni manana lava a va pfuki na vona ni pfuxa mhani mavi mhani Grace Makhuvela kusuka le gandlana ni ka khari na vona a va pfuki laha lava pambulana ku va pfuxa hi wisani jema ka mutsuka la ka ndhambi a yini digitlava
13: i ku munhu ta pfuxa lava landzelaku i ku na nomisa n'wi la vona ka siyandani a pfuki ku na mhana nhleko ku mavala na yena a pfuki ku na mama Gezi xitawa xa mina lexi na xipfuku na xona netire leyi Elisa ku na ka nhlaneki hinkwavo lava a va na xibudonga xa padetam woza wukendi mana mandoko
14: DJ Clay a ku pfuka tikodongwa tiyo mo ku pfuka gift joke ba eka mswana a va pfuki ku ya pfuka swa namuntlha ntsena le ka minginisi a va pfuki na vona hinkwavo va pfuxiwa hi rikakaro bava va ri bava na marhanga emtiwa ka ndhambi la gongwangwa na xikulana la kona gungu ra mali loko no kota nsongotsongo ntshuri ni chela lwandle hi na n'wina DJ Clay mita se ya marisekisi tanku
15: ku pfuka Titus Mantosi ka Tomo Block 7 hi ri ya hisa nsimbi kwa ku ya pfuka swa kokwana swa boha le ka makoxo le a mi navela henhla ka matavula pfukani rixini kwa ku ya pfuka kokwana mayangi le ka mukhomi leyi ve ri yanga yi vona na vona ni ri a va pfuki rixini ri xaha hi 1 never hi 2 mi pfuxiwa hi ponyoko makuva a kaya xixavela Block 7 at Catherine Mwana mwana vula vula, mwana kese guru guru magari ya.
16: Rishile DJ Tlava Ntlava, ni kombela kupusha lava landelaka. Taya likaya li, a block 3 ka mninginisi. Bakona pot bomba mzayuni maruleke awa pfuki. Ivi ni pfuxa na pot ben. Nandu munhu kwinika na vona a va pfuki ivi ni hetelela hi ku pfuxa kokwana wa bebeza mhani Khumalo kwala ka homu a 14A i maseve valava a va pfuki na vona vanhu lava va pfuxiwa hi Gezant Class Maluleke kwala ka homu a 14B tanki vulavhara
17: ni kombela ku pfuxa mhani Grace Makamu le ka Ngove le ka ndhuna Efrain Ewe ni pfuxa mhani Sophie le tifrijini ka mapapila. Ni hetisela hi mama Bese le bulwini leyi ha hi khesa ku va twa moyeni ka. A va pfuki, a va pfuki, a va khesela swinene a va vuyilayinini. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi makhelwani wa mayini kwala ka muchipisi kwala. Hlayisekani DJ Tlemi inkomu.
18: DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Ngoveza ka xikwembu ka xifaxani. Ni pfuxa papa muhlorisi zeka Richard Rikhoto a Robin ka xihoko ni hetelela hi malume xikombu xikona ka nkomo wa Goxani a hi fambeni ya dya khekhe le ka vakokwana wa ku hlula rihanyo wa ku hlulo na le ka mavalani i mhani khela kwala ka mapayenta
19: rixile DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka kuna both Foster Sithole le aka ndindani a va pfuki kuna mhani na bebeza i mhani Khumalo le aka homu 14A a va pfuki mhani Xihluke sisitinyiko Maluleke ka Ngove Jamela 2 vanhu lava hinkwavo va pfuxileki ngobeni a va yehle danke brahamin
20: lemilova DJ ku na hanu va ndhavezita original laya ka muswani laya va kona jo gift va ka ku bayi laya ka muswani laya ku ya pfuka vuxokoxoko suheya laya sukumekara laya hinkwavo a va hlangana na kala xaka i w mangani na ni tshamaka tikwerilaka ku ni kensile tlemile wa DJ Usaminane bobo.
0: Ahee DJ Tlemi, ni pfuxa mhani va xitichi xa GCR ka Ngove, swilo swa layoni ka Ngove, sisi evidence a vuhihli, va pfuxa hi mhana Khavisa ka Ngove inkomu. Betlemi ni kombela ku va pfuxani, ni pfuxa mhani Maxindzi kokwana wa ku hlula la Gian section A fukani mi lunghise khekhe ra sagwadi ye skimi a va ni siku ra kahla ni. Ni pfuxa mhani Dina ntukulu wa hosi laha ka skrinyani va ku xi ririle xinyenyani kunene ni xi twile mamani pfukani na n'weyani. Ni pfuxa skwiza xa mehe i mama Mhlori le Robeni ka Xihoko nkaka botsizeka lava pfukani hi skwiza vanhu lava va pfuxa hi mhani Makhuvele kata boti Richi ka Ndhambi ni kensile Muhaxani
21: tlemini wa DJ moya va pfuxa vanharo a ku pfuki n'wana boti mama Albe le ka xikokwana pfukani n'wana boti ta celebrate va pfuka mandlori maluleke le ka khakhala pfukani n'wana malume sagwadi xa birthday namuntlha xi heta 19 years ni hetela hi ku pfuxa kokwa Mugaveni ha hanyiwa timbelo ha hanyiwa muti pfukani hanyihanya pfukani yi ta haleti e yi ta celebrate ntukulu wa n'wina u khoma 19 years namuntlha sagwadi Maxindzi vanhu lava pfuxa hi mhani Maxindzi kokwana wa ku hlula kusuka ka Gian section A inkomu tlemi lowu wa DJ hlayiseka.
0: Ahee ni ta ya le Gandlanani ni ta pfuxa mhani Makhuvele a Gandlanani ka khani pfukani mhana mina ku na bo Thomas Mhlengwe le ka xikhumba a ku na wun'wani pfukani ka boti ta heteleli malume wa mina i Masenyani Daniel Maxava le ka xikokwana Ndzindlani pfukani malume vanhu lava pfuxi kokwa gowani kwala ka Thomobayi
22: Mr. Party ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana Thomas Chauke i jaha ra Mhlengwe ka xikhumba xa Dzovo pfukani ka baba ku na mhana mina i mhani Dayina ntukulu wa hosi mhana mina wa nkoka xa rila xinyanyani ka mhani xi ri pfukani mukukula namuntlha siku leriya ra hina ri ya ku khongeleni ri fikile siku ra hina ta hetelela hi n'wananga laha i Body Desmond Mavasa va ku laka bodela na n'wina pfukani ka pfukani n'wananga vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mari ya Masanganyi mina ni kwalaka Masanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso hayi vukatini bya mina mbo ya danko
23: avuxeni muhaxi njhani na hi pfuni ni kombela ku va pfuxa va pfuxa kokwani Dari wa ngala wa ka Thomo ni pfuxa kokwani wa Govani wa ka Thomo ni ta yi tshele hi mani na loko sivara entini Ndhambi ya xivula na ku pfukani sivara hinkwavo pfuxa hi malahle ku kambana na ka vanhwanyana vo saseka na vusirhi ni twa thola danko
24: ri xile xaka ra mina same big five Mathevula kusuka la ka bode hi mina ni pfuxa mhana Thembekile na Elijah Mathevula la ka bode ni pfuxa sesi xala tihlongwani lava nga ta mwanati laha e ha tshama ni hetelela hi mhana Anakanya laha khale ka le tibananeni a 14A kokwani wa Ntsumi va pfuxa hi same big five Mathevula kusuka la ka bode ni kensile xeka ra mina inkomu
25: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a va pfuki papa Richard Mathe a thothoko kusuhana ehansi ka ntshava n'wina a ku pfuki papa Gift Joku Bayi ka Miswani a va pfuki sivara wa mina sivara pfukani sivara ri kaka ro bava na marhanga kwale xivulana mugangeni wa gwangwangwa la ku nga na gungu ra mali mi pfuxiwa hi sivara wa n'wina mhani Chauke babu ka Jim ingo
21: ekurhula Mr. Party kumbe ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki kokwani wa Ntoto ka Mapuve ivi ni ku pfuka mhani Dlawula ku tsaka Maluleke a ka Springyani pfukani mhani ivi ni hetelela hi mhana Bumba leswi tinyiko a ka Homu 14B pfukani nkwenu ka n'wina mpfuxiwa hi rhula nchava laha le n'wa mixengulo yi daa.

simbaga sarla magulgarana xaka kul amun la gente h w makubele batagungana boga ikona kuteka bahlahlubili simbaga kahle sinene bangisara mina karokhan kumala kumakumbiri watotimese kunguma kahle ka horia ya kumbiri nokona kutalembele mina mbrakste dj abahlahlubili